0: ཉེན ཉེན ཆ ཅལམ དེན ཚལ ཅེན ནེ ཅ ཇིཅིན གོ པ ལོཕང དེ ཐོང དོ ནེ མེ ཚེ སམ ར ངེ པར ད ནེ གེ ཅི པི ཇ ཚོ ཝ ཉི ཟེ དོ ཅལམ ཉལ ཇེན དོ ཉང ཇུ གོ པ དོ ལོ ང ཡེ སན ཅ ཚོ ཝ ཚི ལེ མན ད ཝ རིམ པར ཏིན པ ཁ ཅེ ཉེ ན ངེ ཅ ལ ཉང ཇུ ཚེ པ ཉེ ཁ ཅ དོ གེ པ ད ལ ཅོ པ དོ ཡ ཁ ར ཡོང ཟ ར དོ གེ ཁ ར དོང གོ ལ མན ཅེ པ ར ང སུ གོ ཉེ ཝ ཚང ས དེ པ དོ རོ ཝ ཁ ས དེ ཅ ཡིན པེ ལང དེ ཡོ གུ Sumba na nito, chin la zuwa matin bar shenpa bali da neba. Yakara na nyan ran la chin tang wei, ninkara nye yin tang la din na lu la pin. Tiemen ninkara nye na ma chin jang de lu zhongba dong unbo masa wa. Nguo na wa dong tong chi ba, tiemen rong ni su jong ji bi marang wa yin. Nye chi na yong ma zong de, ka de nye ye che, wama dong chong xa ka su din rei. Tiemen nguo dong na kang de, nang zou na yong pin ba che. Yewa na kinye zi to, jayandu lula nang kune panye zi na che sanwa tong ngar suwa, lani sewa su la pinba yeba ri. Nga ba na chang chang tong roa, chang chang tong na lucha detong la pinna yung, roja mong chen na do tsu cha neban jang zi. Chupa na chupa, kinye tong chang chang tong sunji, sinche lula zi na mocha sewa tong, tsuo zongwa tong, jipa jang dong suwa tong, xa jipa la pinbi toju jay jung yin. Dima na chu chi pa, chu chi na lu to suwa tong chi chi pa, chi pao chi nung suwa su chi pin pa ye la. San chou long pa tong nga chi mong wa, lu la chi ngin tong wa, tong chi pa. Ka gong pa tong ku cha ji pa su si la, cha xia la tong ku bu pa, chang ni ma ye wa, na tong mi ni jin. Si dima ta su si, chu pong gu.
1: Jizin chup som je shichu chui do gui chi chui na. Ngan chui rongi ni jia xin ji ting la semko xie para ngani gom xin yu. Rongi rong la li ji zi anyong.
2: Menlu du xia wei zongi di ma yi per, sen na la pa ni, rao ni jie xin na gu la li ji zin kong xiong nyu nga. Ngan chui, shichu jian zong dang duan dang de yang ni xie jiang,
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི 跟蒙博行了，读了宋就没把的，读瑞东随身就没当我干了一点，可对没被多听蒙博行，让个让了搞一两把一，顶着这参考这笔论文，不如一点。

0: 路中出不这么远的，千南家的大年新比林青天呢，被中龙青年青里空，看给龙青家是比蓝一级比林青的些，像龙天俺这林青年如。
1: 시비 중담
0: 저부준준초 다 시비 중담 쉬지 뒤쳐라 해서 드렁가 시비 중담 쉬지 뒤쳐노 니 저부준초여들라 라자포도 실롱 시비 중통통 제쉬지킴 请问嘛，拉加波节约西，拉加波的你妈在荣格最末多，女儿的期望呢？他人不嘛拿出荣英托格撒切切拉波斯西，拉加波第一个他曾经独步个拿出侬啦，赢得新的几百个行动节，当晚呢，这个节啦，亲爷三百斤足脚，恰恰跪着西西。 那次的那月头个石龙哥，你说的希望呢？拉加布拉，真够这一双鞋，贵是未必拉加布，送到的等级店家有马西果的，日元呢，农村嘛干的有些，的罗里个年卡千不有些，超过安德卡拉，亲友的普赞人个，杰罗有马西年卡千不有些，谢谢。 拉加布个石龙啦，卡亚伊玛西，兰松萨希，点啦，他平日当的西木马有托个，可给个青沙巴达杰西。对此，与人不之间马双西，拉加布个祖母啦，夏查木马个拉青青马的那玩个西西。你妈这个学罢啦，专讲你妈擦掉给我懂，下日再呢。 做门嘞也怕用的，拉家婆荣格托着我呢，是兰州人呢，三万牛一百四，过个青龙啦，开始忙不忙接，念完呢，这荣格青龙啦，胖西，青咋了再是用的，不接大的，青接啥个行动的，咋那样过完的碰见完呢，拉家婆个怎么多，拉家婆个牛肉葱吗？
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི གང་གར ད རུང ག ཤུན ཆ རུང ག ཧི མ རི ཡིན ན ཡ ཇིན ག སེ པོ རིན ད རི ད ངོ གེ ན ཇུན ཚ ན མེ དེ ག སན ཆ ད ཧོན ད ཡ མོ མ ཉི ད རུང ག ཤུན ཆ ད ཇུ ཇུ ཡ མོ མ ད ན ད ངོ གེ ག ལེ ག ཆན རི ཅེ ར ག ན ཡ ཡ མོ མ ལེ ཇ ཡི ད རི ཁེ པ ལེ ཧི ན ལ ཡ རང ཤུན ཁེ པ ནམ ཅི ཅང ཤུན ད གོ ཨ སིན ད ག མང པའི དག ལ དེ དྲོ ན སྲུན ཅིན ཡིན པ རྗེས སུ སྤུ ཅིས སོང ཡོད རེད

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

ラ、リツルセアンデギジスラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、ジングニュースセアンデギジスラ、ラ、
yebada ngazo naro rawa. O, naro de jaris. Lardo wani hiba ja tende, naro de jatsayu jisla, ane techre se dira ta chego nola, ane lardo wani hiba rishas. Kabaji jiji ten, yana cik tenyo tezanji, ane zoba, yana tezanji laya manjunga, ane ko dor shiba. Tende ke, ane lardo ke chen ba de hiba rishas. Dere, ta tende indile gondi hiba nangi jita, ka toksya ndege minta tanaro toka ki to jinju kaya na gadaan thamba la ani gaja gata la ani yang yeba oja wana ani gosha ka to gosha lo kang daba nye jena kanga yi kanga minta kanga yi kanga jinju ngare nga te dan thamba la nga je teka la yang odi jarba yena ani lo kang gosha teni lo le dari teni dili tanaro to yang yeba jena lo le to yun ten no ten trip po kalam mo Lobja wo, menko ro, litzel lo, rinu so, stedirta, che kanchare sedil, any jinju yge kangatana pamara la saindil, any tesolata, yang yiba de jaude, any go, mo, to, no, po, mo, o, ro, lo, so, o, tan dutcher, tan dutcher bodi chere sedil, any lardoani hibrashas, any ladder chins, tedirta, senjupaji zawan dug, a tocha chere sedil, any ten kahiji. Andikan orang tak sibuk je tenggur, cicit tenggur itu na, ani lada je cicit disur de tenggur, lada je cicit kangk jeparis, itu je cawi chani lada je cicit jinju cik jeparis, kan orang kau tak beri je na cawi chani ini jinju kag jepar, ngan orang kau tak beri na jinju ngag jepar, tan orang tua na jinju tag jep, nan orang noy na jinju na, ting itu lo cicitres, itu je lo lada ke cicit disur de tenggur, lada ke cicit jinju cik jepar. Jinju yige jibo no minkang gane tajawa zi Sungyawa Tine jinju yige jibo se ya cimdala tine Ladaga chete jinju ka jiba O te ten Nyiba chere se di la Zatsin daga no ni Ladi chete nandrang da ten Ladaga chete nandrang da la gase yobare se di la Zawa korang ka ngus tenba de la Ta jinju jojo chanda tamba Ladaga chete la jiyobare Goni ngo zute Sanaro so maare padala Gongo tono pomo oro lo so Ta zawa ka ngus tenbi ka chete nandra jete Tene sima de chere zina, lada yu che je draga yosu de tenyo. Ta lada ke che to gondi heba, nangye che, de zayi chani jinju la dupi ke che, yewan che. Yewan che yena kola chere zina, ane tomo mayin pa ke, jinju gaga jisa la che gada yar, ko draga yosu la. Yana chere zina, ko tala drisul tang, ko jinju gaga jisa la che gada yagi, ko tala nisul tang, ko tala drishan drang zonra kuchi yore. Tala chere zina, draga yosu la sagi yore. Ta lada ga dhaya yosu dhan dhaka ganga tendu se dhila min ganga nan thar jarwa se yaga cikang nima dhaka dhaya. Lada ga che tesu tsoma te rang ganga la jasa ka min ta ta ji jinju tang thamba goni jaka kyo rasi. Min ganga nan rang tang thambi goni jaka kyo rasi. Gai jisul go, jinju gai jisul go, ngai jisul ngo, tai jisul to, nai jisul no, bai jisul po, mai jisul mo, ai jisul wo, rai jisul ro, lai jisul lo, sai jisul so. Matul rang tang mantan ba. Tadi jadi mess lah. Kaya jisul ngolah sobat. Tadi jisul no tapi tadi jadi mess. Tapi jisul ladi cuci jossu ya tadi. Ya baca, zatin dalam latihan ini kangar su hitung orang sendiri. Ladi cuci tomong cuci di tempat kita. Tapi ladi cuci cepat dalam ko tomong tu yobi ke cuci cuci kangar sendiri. Oden si, dalam alu ya baca sendiri. Ladi cuci yang na, cuma alu ya baca yang na yang naru tadi bicak. Tapi jisul cangcang dalam oden ke cuci yang sendiri. Siapa dan jadi ni lah. Gigi jiwi yi, gogi jiwi yi, choma la yang oda denpa yin za denye la oden sewa nangyin lada ke chen de la chichubo choma la yang oda denpa yin za de la oden ke chen isi dinde lada che che tomo ke chichichi kare isi dila yang oda denpa denyang nga su za gonga teni za sila dena nga su hitaba oda teni ji chate yore isi tan diga gasa la misal ki nga su hyo gigi chere isi dila ta gonga za zika yun daga no la nisa ma denpa ga lada ke chichi taru yopas Tā kāngrē sē tīla yāngjū tāi jīsī yārjīga chē tō sē ātēr, tō dhātēr, tā nāru tō chē tēr, tā nāru tō

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ Si mo tu su na. Ye ren ji mo tong. Chu zai wo tao xia li.
1: Chu ka de bi zu.
0: Qing a du. Mo shi lo qing a du.
1: Asabi.
0: Ni a bai ju a du ni ma ri. Qing a du su. Ken chu chi. Nga xiao rong ze. Ni a xie ban de li. Ni ma mo yi za le yi. Ke taro nga du ne.
1: Asami.
2: Asami. Asami. Asami, kire te.
0: Agu, mushu le nga du ri.
2: Mushu lo, zhong ge che jian zai. Asami de, chun du ru yi jo, ken ma long na yo. Mo chun ak po mo ri ya. Ha, che mo du ji gana ye ri. Ha, che, che, che ma lo nong chung ye ne chi.
1: Asami, ta chue ma nga, zho ma long, nga chue dunji re ma ti, nga nong chu ngui le xin.
0: Mu shi lo, qi nga du na jim xie, qi nga chun du ru yin ji te ken le xie na jim xie.